wakati karibu wafete kujisa na uviongano hala wakati baba sita mkupa na fasa sikrize ulanda wa weni awendila.